0: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. This one is Dua Lipa with Houdini. Sudah sampai mana perjalanan lo pagi hari ini? Yang pasti sampai jam 9 pagi nanti ada gue, Echo Santos, yang menemani lo di game HR ya. Bisa diserimin juga di www.rockinlife.com. Dan misalnya kalau lo pengen kasih tahu gue update mengenai traffic information, ataupun lo pengen curhat pagi hari ini gitu ya, apapun itu boleh. WhatsApp aja ke 0815-1987-6876 Rockstars. Nanti kalau ada yang masuk, langsung kita bacain aja ya. Buat lo yang mungkin semalam baru aja begadang nih nonton Apple event gitu Rockstars, what do you think about the newest iPhone lineups ya? Yeah. Kali ini Apple hanya mengenalkan seri Pro dan juga the all new iPhone Duo ya. Yeah. Yang mana ini adalah foldable iPhone pertama yang dikeluarkan oleh Apple Rockstars. Kalau misalnya gue sempat lihat tadi sekilas gitu ya, dari iPhone 18 Pro atau 18 Pro ini tuh menurut gue dari segi kamera jauh sih. Bahkan iPhone 17 Pro aja menurut gue kameranya kalah. Karena ini gimana ya coy, ada professional setting yang bisa digunakan gitu. Kayak lo mau ganti aperture-nya, shutter speed-nya, itu tuh dibuat sedemikian rupa seperti bahkan kayak kamera profesional beneran gitu. Sementara on the other hands ya, kita berkenalan sama yang namanya iPhone Duo, the newest lineup dari iPhone family, yang menurut gue ini adalah milestone baru buat Apple, karena mereka akhirnya memperkenalkan foldable iPhone untuk pertama kalinya ya. Range-nya menurut gue okay. Mirip-mirip kayak Samsung punya gitu Rockstars ya. Yang pertama kayaknya kok kelihatannya kecil gitu, tapi pas dibuka dar, jadi kayak iPad mini. Ya kalau dilebarin kurang lebih mirip kayak iPad mini sih menurut gue. Dan harganya itu dari $1,999 alias $2,000 kalau dirupiahin, kurang lebih sekitar 40 jutaan Rockstars ya. Gak tahu sih nanti ketika masuk ke Indonesia apakah ada tambahan pajak INA itu, jadi wah gak ngerti lagi harganya berapa ya. Tapi dari iPhone aja udah duo, masa lu 2026 masih aja solo.
1: Your Morning Companion GMHR.

0: with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Echo Santoso masih menemani lo di game HR sampai nanti ke tepat jam 9. Dan pagi ini aku ditemenin sama Tasya. Halo Tasya. Jadi Tasya ini adalah anak magang ya Tasya. Udah berapa bulan Tas? Sebulanan ya. Semoga betah ya. Betah ya. Tadi gue sempet tanya Rockstars, kalau kan berarti si Tasya ini masih kuliah semester akhir ya, Tas? Pakai aja pakai. Semester akhir kan? Lu tahu yang namanya Detektif Conan?
1: Tahu.
0: Tapi nggak baca. Komiknya nggak baca. Animenya nonton nggak?
1: Paling kalau muncul di FYP.
0: Oh, gue tuh lah jadi mikir dulu Rockstars ya. Dulu pas gue masih kecil itu kan zaman-zamannya kita nonton kartunnya Detektif Conan gitu kan. Terus sempat koleksi komiknya juga mungkin. Dan nggak terasa kalau ternyata di tahun 2026 ini umur dari Detektif Conan itu udah 32 tahun. 3 dekade coy. Paling enggak gua itu udah been through sama Detektif Conan mungkin probably sekitar 20-an tahun lah, 2 dekade lebih gitu ya. Terhitung dari gua mungkin pada saat itu umurnya masih 8 atau 9 tahun gitu ya. Tapi ternyata apa sih sebetulnya yang bikin Detektif Conan ini karakternya atau komiknya ini gak tamat-tamat Rockstars. Jadi setelah kemarin kreatornya gitu ya, yang namanya adalah Gosho Aoyama, kemarin itu kan dia sempat sakit tuh lama gitu ya, orang-orang tuh jadinya concern gitu sama yang namanya karakter dari Detektif Conan sendiri. Kalau misalnya amit-amit gak sampai umurnya ceritanya gantung kan kesel ya. Ya gak sih? Apalagi dia yang jadi seorang kreatornya gitu kan. Banyak sekali orang-orang yang akhirnya concern sama hal ini. Cuman alasan sebetulnya kenapa Detektif Conan ini ternyata nggak selesai-selesai itu karena IP-nya atau intellectual property dari Detektif Conan itu sendiri dari perspektif bisnis ya, itu nilainya udah miliaran dolar. Gokil ya, mulai dari film layar lebar gitu kan, kemudian license-nya, merchandise, sampai museum. Itu di apa namanya, di Jepang sendiri itu nilainya aja udah 1,5 triliun per filmnya aja ya, belum lagi dengan tetek bengeknya yang tadi gitu ya. Karena bisa dibilang selain dia adalah icon gitu ya, dari anime, cerita, karakter gitu ya, ini adalah salah satu pop culture-nya Jepang Rockstars yang udah mendunia. That's why gitu kan. Terus kalau misalnya dari ceritanya sendiri, Conan itu kan biasanya dia pakai formatnya case of the week gitu ya. Jadi setiap kasus bisa berdiri sendiri. Jadi Detektif Conan ini gak harus terus-terusan bergantung pada satu cerita besar untuk membuat orang itu kembali. Ya ibaratnya kayak kita nonton CSI versi kartun, dah kayak gitu gitu kan. Terus jadi kalau pertanyaannya kenapa Detektif Conan sampai sekarang itu nggak tamat, ya udah alasannya nih, lo alasan sebenarnya apa? Kalau uangnya masih ada, kenapa harus di stop? Ya nggak?
2: Your morning companion, GMH.

0: Sister Rockin Live, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari Nona dengan Rollerblade. Albumnya Island Girl sepertinya udah bisa didengerin di digital platform ya. Kalau gak salah, udah rilis belum ya? Coba kita cek dulu. Takutnya nanti gue salah memberikan informasi lagi nih. Kalau gak salah bulan September memang, cuma gue belum tahu exact gitu ya bulan Septembernya itu tanggal berapa Nona ini rilis albumnya. Oh masih pre-save, masih upcoming nih guys. Tanggal berapa sebentar ya Rockstars ya. Oh 7 hari lagi. Berarti tanggal berapa tuh? Jumat depan ya? Iya gak sih? Iya gak supposed to be ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh Rabu atau Rabu, antara Rabu atau Kamis lah ya. Albumnya udah bisa lo dengarkan di seluruh digital platform. Tapi Rockstars, buat lo yang pagi hari ini baru aja berangkat menuju tempat aktivitas, hai, selamat datang di 87,6 FM The Rockin' Life Jakarta. Sudah sampai mana perjalanan lo? Jangan lupa untuk yang namanya cari sarapan Rockstars ya, karena sarapan itu adalah menentukan mood lo seharian itu akan seperti apa. Jadi lo sarapannya harus enak menurut gue. Kalau gue ngomongin enak, gak harus yang sarapan-sarapan yang jorok gitu ya. Jorok dalam tanda kutip, kayak misalnya lo beli fast food, lo makan yang kayak nasi tumpeng pagi-pagi. Tapi kalau misalnya dulu gue pernah terpikir gitu ya, gue dulu pernah lo sarapan nasi padang tuh beberapa kali. Karena menurut gue enak banget kan nasi padang dipakai buat sarapan. Jadi waktu studio kita masih di Sarinah Rockstars, itu kan paling pas kita lagi siaran pagi, bingung nih mau sarapan apa gitu ya. Akhirnya kita jalanlah ke restoran Padang Garuda, kita take away buru-buru, abis itu naik lagi. Terus abis itu pas lagi jeda lagu kita semakan, makan Padang Garuda pagi-pagi. Wah itu enak sekali. Tapi kalau sekarang ini kan kayaknya banyak banget restoran-restoran viral ya. Jujur gue ada satu wishlist yang sebenarnya gue pengen banget makan ini. Namanya adalah Obihiro. Gue gak tahu ya, lu udah pernah nyobain belum?
1: Belum
0: ya? Iya bener. Kemarin tuh temen gue sempat ngantri kayak hampir 2 jam atau 2 jam gitulah. Kan kayak males ya gitu ngantri selama itu cuma untuk makan makanan yang lagi viral. Sebenarnya viral gak apa-apa juga gitu ya. Cuman kalau gue disuruh makan tapi ngantri sampai 1 jam atau 2 jam, gue sih agak males nih jujur gitu ya. Karena gue tuh pengen makan ya untuk kesenangan sendiri sih. Karena makanan itu kan apalagi kalau makanannya enak ya. Dan kalau udah habis, wah itu rasanya kayak sedih banget. Ya makannya udah mau habis, jadinya ya udahlah gitu kan. Tapi kalau makin kesini, instead of kita cari makanan-makanan viral yang belum tentu juga rasanya cocok ataupun enak gitu Rockstars, akhirnya gue balik lagi nih makannya itu lagi, itu lagi. Kalau deket rumah gue ada namanya Mirato Kalimantan. Lo bisa mungkin cari di apa namanya ojek online gitu ya untuk lo pengen cobain. Let's say yang harus dicobain itu adalah bakmi gorengnya. Bakmi goreng sama mie ayamnya itu paling best. Oh sama capcay. Capcaynya itu tipikal yang Chinese food gitu Rockstars. Jadi kayaknya makanan comfort food aja gitu ya. Sama satu lagi adalah comfort food gue itu adalah restoran fast food yang depannya M belakangnya D. Apa coba tebak? Singkatannya 3 huruf. Depannya M belakangnya D. Tengahnya C. Gue gak tahu kenapa dari semua chain fast food gitu ya, itu yang menurut gue paling enak dari segi burgernya, ayamnya, kentangnya sih gak ada yang ngalahin sih menurut gue. Ya, tapi gue yakin setiap orang itu punya comfort foodnya sendiri-sendiri. Setuju ya? Kalau misalnya lo nih Rockstars, apa sih yang jadi comfort foodnya lo? Kalau boleh kita cerita pagi hari ini di 0815-19876-876. Sekali lagi 0815-19876-876. Siapa tahu lo kasih rekomendasi apa yang jadi comfort food lo, itu bisa jadi inspirasi buat orang makan siang nanti.
2: Your morning companion.

0: Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Dan aku juga lagi live TikTok nih, di TikToknya pribadi aku tapi ya, di @echosan, @echosant. Di pasar gede itu banyak rukonya orang Cina, Kak. Oh gitu, kamu mungkin itu kali, Tas. Di pasar gede juga, cuman kalau di Solo yang terkenal pasarnya pasar gede memang. Iya gitu. Sih. Jadi memang di sekitaran itu banyak ruko-ruko gitu yang berubah fungsi juga sekarang, enggak cuman jualan-jualan hal Cina, kelenteng.
1: Kelenteng ya.
0: Emang ada kelenteng ya di dekat pasar gede ya? Coba orang Solo. Ini ada Diki yang dari tadi lagi ngobrol di apa namanya, di live TikTok juga. Kita lagi ngomongin Solo, guys. Ternyata di Solo itu banyak sekali comfort food yang akhirnya gua notice kalau comfort food orang-orang itu mostly adalah ayam goreng kayaknya, ya. Kita lagi ngomongin topik comfort food nih, Rockstars. Karena ketika kita salah pilih menu makan siang aja, itu udah zong gitu ya. Itu moodnya udah pasti gak bener deh, gue yakin ya. Jadi makanya gue encourage lo nih, karena sekarang masih pagi, ya kan. Kita juga lagi cari-cari sarapan apa gitu kan. Itu adalah yang memutuskan mood lo seharian. Apakah lo akan happy apa enggak? Karena gue yakin ketika kita makan enak, mood kita jadi happy. Setuju gak, guys? Ya kan? Kalau makanan kita enak, udah pasti deh mood kita enak, feel-nya enak gitu ya. Kalau gue satu lagi, yang bikin mood bagus itu selain sarapan enak atau makan enak itu adalah kopi, guys. Jadi kalau misalnya walaupun kita bikin kopi sendiri, kalau ternyata kopinya rasanya kurang enak, itu kayak ih, failed lagi gitu. Kayak ih, jadi gak enak deh ini rasanya, kayak mau bikin lagi males gitu kan. Mau beli nanti lama nyampenya. Itu dialah. Memang kalau misalnya kita udah effort, Rockstars ya, harus diapresiasi walaupun effortnya dari diri kita sendiri. Itu harus diapresiasi ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin makanan-makanan yang menurut lo enak, Rockstars, ini adalah comfort food setiap orang, gue yakin gitu ya. Ada yang mungkin orang comfort foodnya itu adalah soto, ada yang comfort foodnya itu adalah bakso, ada orang yang comfort foodnya itu adalah mie. Ya, entah itu mie ayam, mie goreng, jenis bakmi apapun itu pasti ada, gue yakin. Dan ini gue boleh fight sama gue, Rockstars ya. Pasti setiap orang punya comfort food masing-masing, yang mostly adalah ayam goreng. Bener atau enggak? Coba. Karena gue rasa banyak sekali orang-orang, kayak tadi Diki kan, gue nanya di live TikTok. Ternyata Diki ini adalah orang yang comfort foodnya adalah ayam geprek. Ayam geprek is ayam goreng, ya kan? Mau jenisnya digeprek atau dia di tulang lunakin, tetap ayam goreng menurut gua. Dan gua pribadi pun kalau disuruh pilih ayam goreng atau ayam bakar, gua ayam goreng gitu. Roasted chicken yang dipanggang atau ayam goreng? Ayam goreng gua. Gitu. Dan kalau ayam goreng tipe Amerika, gue udah pasti sukanya fast food yang tiga huruf tuh. Depannya M, belakangnya D, tengahnya C. Ayam geprek, Kak. Kentang goreng, Fabian. Wah, tuh kan. Bener banget. Ayam goreng mana yang menurut lo enak? Dan kentang goreng mana yang menurut lo enak, Fabian? Coba kasih tahu gue ya. Yang lain juga mungkin boleh kasih tahu gue, Rockstars, di WhatsApp 0815-1987-6876. Kita lagi bertanya, kira-kira apa sih yang jadi comfort food lo, Rockstars?
2: Your morning companion, GMHR.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: You are listening to the best lifestyle and entertainment media. This is The Rockin' Life Jakarta. GMHR masih menemani lo sampai jam 9 pagi nanti bareng gue Echo Santoso. Dan kita masih ngobrolin comfort food versi lo apa, rockstars ya. Karena kita lagi ngobrol di live TikToknya, di TikTok gue sih ya, di @echosan, @echosant. Banyak sekali nih, ada yang bilang Indomie, telur dadar, ayam goreng, soto gitu ya. Kalau lo rockstars, apa sih comfort foodnya? Bisa WhatsApp aja langsung di 0815-1987-6876 atau bisa juga kasih tahu gue di live TikTok, di TikTok gue tapi ya, di @echosant, @echosant. Hai Angel, apa kabar? Selain Taylor Swift dengan Overlight, gue juga punya satu lagu dari Bruno Mars. Judulnya adalah Risk It All. Lagunya bisa lo nikmatin kurang lebih sekitar 3 menit dari sekarang. Karena sebelum itu gue akan putarkan satu lagu pembuka di jam 8 pagi ini yang pastinya enak sekali rockstars. Gue harap lo juga sing along barengan sama gue, karena this one is Katy Perry dengan Firework akan membuka perjumpaan kita di jam 8 pagi ini. Tentunya masih di GMHR The Rockin' Life Jakarta sampai nanti ke tepat jam 9.
2: Your Morning Companion GMHR.

The Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstars. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Dan kita masih ngobrolin apa yang jadi comfort food lo nih, rockstars ya. Tadi kalau misalnya di live TikTok ada beberapa yang ngobrol sama gua nih. Ada Angel from Algeria. Hi Angel, do you have comfort food, Angel? If you have your favorite comfort food, you can drop the comment on the live TikTok. Ada juga Fabian. Kalau Fabian itu katanya Indomie gitu ya. Terus kemudian tadi Ari bilang telur dadar. Gua tapi sempat bilang sama Tasya tadi ya. Kayak gini rockstars, kenapa Indomie atau mie instan dan juga telur dadar kalau misalnya dibikinin sama orang itu jauh lebih enak, ya nggak sih? Gua nggak ngerti apa yang bikin telur dadar dan juga mie instan ini kalau misalnya dibikinin sama orang itu jauh lebih enak daripada kita bikin sendiri, karena cara bikinnya sama, bumbunya pun sama. Tapi kalau dibikinin orang, jauh lebih enak. Way, way much better. Ya. Makanya gue pengen nanya sama lo juga nih, Rockstars. Kira-kira apa sih yang jadi comfort foodnya lo gitu ya. Ini udah ada beberapa yang masuk di 0815-1987-676. Selamat pagi untuk Hanum. Selamat pagi Hanum. Gue wajib banget pesen bakso kuah pedas lengkap sama tetelan pas lagi pusing dikejar deadline. Begitu dapat kuah hangat dan sambalnya, stress level langsung drop dan pikiran mampet auto plong lagi. Wih, bakso sih enak rockstars ya. Tapi gue gak tahu kalau gue tipikal orang yang kalau makan bakso itu clear. Gak pakai kecap, gak pakai saus, tapi pakai sambal sedikit aja. Bening. Atau pakai cuka sedikit untuk elevate dari rasa kaldu baksonya itu sendiri gitu. Ada juga Rifki. Selamat pagi Rifki. Gua tim pecel ayam atau pecel lele yang digoreng garing plus sambal ulek hangat. Mau cobain resto kekinian kayak gimana juga, kalau kombinasi nasi anget sama sambal favorit itu udah paling berhasil balikin mood pas lagi capek. Ih, setuju banget lagi. Apalagi kalau yang sambal itu biasanya sambal tomat tuh. Waduh. Kalau sekarang makannya pakai jukut goreng. Wah, enak sekali itu ya. Ada Maya. Good morning Maya. Comfort food penyelamat gue itu adalah bakmi manis atau yamin ya. Atau bakso Malang lengkap sama pangsit gorengnya. Mau seharian capek atau ngalamin hal ngeselin, makan itu pas lunch berasa kriset lagi moodnya. Ih, ngomongin yang namanya bakso Malang rockstars, menurut gue itu juga best sih ya. Tapi gue gak tahu kenapa justru kalau di tempat bakso Malang yang gue cari itu adalah somai kuah yang rebus, tahunya, baksonya. Justru bagian bakwan Malangnya ini yang digoreng itu gue skip. Menurut gue jadi kayak apa ya, terlalu too much kalau menurut gue. Jadi kayak ini pasti gue skip nih, gue ganti sama yang lain biasanya. Gitu rockstar. Tapi kalau lo at the end of the day, gue yakin makanan enak dengan rasa yang pas itu memang menurut gue adalah bentuk self reward. Iya kan? Self reward yang paling simple dan gak pernah salah setelah seharian menghadapi padatnya aktivitas. So buat lo yang mungkin mau sharing apa yang jadi comfort food lo rockstars, bisa WhatsApp di 0815-1987-676. Sekali lagi 0815-1987-676. Kira-kira rockstars, apa sih yang jadi comfort food lo? Jangan lupa ya. Boleh juga drop jawaban lo di live TikTok gue di Echosan, Echosan.

0: fantastic head start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this. Right after this. Right after this.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

Just listening to the best lifestyle and entertainment media. This is The Rockin' Life Jakarta. Echo Santoso masih mengudara sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Dan kita masih ngobrolin comfort food rockstars ya. Kira-kira apa sih yang jadi comfort food lo supaya moodnya itu bagus seharian? Kita masih bacain beberapa WhatsApp yang sudah masuk nih di 0815-1987-676. Ternyata banyak ya cerita seru dari comfort food ini, penyelamat mood lo rockstars. Dari yang butuhnya manis gurih, pedas gitu ya, kayaknya semua ada aja lapisan rasanya. Selamat pagi untuk Bastian. Good morning Bastian, comfort food wajib gue itu adalah mie ayam Yamin manis pakai pangsit goreng. Mau pusingnya kayak apa, habis meeting seharian pas nyantap mie Yamin hangatnya itu langsung ke reset dan dapat energi lagi. Aduh, mie Yamin enak sih. Oh, ada yang komen selamat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Kute, Mandalika, Lombok. Ada Ridwan. Hai Ridwan, good morning. Wah Mandalika, gimana di Lombok, apa kabarnya? Anyway, kita lagi bacain WhatsApp ya guys. Ada juga Kalista, selamat pagi Kalista. Pas pagi lagi mau mulai aktivitas, comfort food penyelamat gue itu adalah bubur ayam Cirebon langganan yang kuah kaldu sama kerupuknya melimpah. Gak tahu kenapa, rasa hangat dan familiarnya itu benar-benar menyelamatkan mood biar enggak gampang stres ngerjain deadline. Tapi ya, menurut gua guys, gua, lo boleh salahin gua, tapi gua termasuk orang yang gak makan bubur diaduk. Gua gak makan bubur diaduk, menurut gua jadi gak appetizing untuk dimakan kalau diaduk. Tapi ketika kita makan bubur ayam standar gitu ya, gak diaduk, itu rasanya masih enak sekali. Dan gua termasuk orang yang gak suka bubur ayam itu pakai kuah kuning. Iya, jadi gua termasuk, gak tau ya, lo suka gak sih Rockstars bubur ayam yang kayak tipikalnya itu bubur Chinese gitu loh, yang jadi cuman bubur aja, buburnya udah enak gitu, pakai suwiran ayam atau pakai cakwe, bawang goreng, udah simple begitu aja. Kalau mau ditambahin lagi, kasih lada bubuk atau pakai kecap asin, udah selesai, nggak neko-neko gitu. Kalaupun pakai kerupuk, kerupuknya harus dipisah biar nggak benyek. Itu menurut gue cara enak makan bubur ayam. Tapi gak tahu ya, setiap orang kan punya comfort foodnya masing-masing. Kalau kayak tadi Kalista, dia suka makan bubur ayam yang pakai kuah yang kuning itu, bubur ayam Cirebon. Itu kan mostly biasanya orang-orang selalu diaduk ya. Biar rasanya katanya lebih nyatu gitu. Iya gitu kan, tapi menurut gue kayak kurang indah gitu dipandangnya ya. Tapi memang ternyata comfort food pilihan orang itu di saat capek atau penentu mood seharian itu memang real ada gitu rockstars ya. Mau yang rasanya gurih pedas, bikin full energy atau rasa familiar yang bikin adem, ternyata itu penting banget nih untuk menyelamatkan mood setiap orang gitu. Nah ini ada satu lagi deh ya yang akan kita bacakan. Ini adalah Novita. Selamat pagi Novita, apa kabar? Udah lama nih gak ketemu Novita di WhatsApp ya. Comfort food aku itu adalah mie instan kuah yang ditambah macam-macam topping frozen food sama cabai. Baru aja tadi malam habis satu mangkok. Request lagunya Nadia, Bernadia dengan Lautan Tenang. Nanti coba aku cariin ya. Tapi kalau misalnya tadi juga ada yang bilang Fabian gitu ya. Gua termasuk kalau makan mie instan nggak pakai apa-apa. Biar mie instan. Telur paling. Nggak yang pakai. Pakai tapi nggak yang ditambahin cabe, bawang. Menurut gue jadi merusak rasanya menurutku. Jadi lebih baik yang biasa-biasa aja, yang default aja lah rasanya. Tapi Rockstars buat lo nih yang sudah ikutan topik pagi hari ini, thank you so much buat yang udah ngasih tahu kita apa yang jadi comfort food lo. Nah besok kita akan ngobrolin apa? Jangan kemana-mana, tetap tungguin terus dong GMHR di 87,6 FM The Rockin' Life Jakarta.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Pernah gak sih lo mikir rockstars kenapa pas cuaca lagi gak enak gitu ya, atau lagi stres, semangkuk makanan yang anget-anget atau yang sup-supan gitu ya bisa jadi comfort food paling juara? Ternyata nih ada penjelasan ilmiahnya lo, gue baru tahu ya. Karena ketika lo nih menyantap makanan yang hangat, yang berkuah gitu ya, ternyata suhu panasnya ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan merelaksasi otot-otot tubuh lo yang tegang. Dan proses ini pun yang akhirnya memicu otak kita buat melepaskan hormon endorfin dan juga serotonin, yang mana ini adalah dua hormon yang bertanggung jawab bikin perasaan kita lebih rileks, tenang, dan juga happy. Dan gak cuma itu rockstars, aroma dari uap makanan hangat atau berkuah ini juga memberikan efek aromaterapi alami yang bikin pikiran jadi lebih grounded. Jadi emang bukan sekedar lapar mata, tapi tubuh kita secara biologis emang butuh comfort food hangat supaya meredakan tegang setelah seharian beraktivitas. Nah, buat yang pagi-pagi kayaknya kepalanya udah kenceng, tebak, lu pengen yang mana nih rockstars untuk mengawali hari pagi hari ini? Mie instan kuah atau bakso?

0: I should trust myself. Is it cool?
1: This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Masih ditemenin sampai jam 9 pagi nanti di GMHR bareng gue, Echo Santoso. Sudah sampai mana nih rockstars perjalanan lu pagi hari ini? Buat yang keluar menggunakan public transportation, jangan lupa maskernya rockstars ya. Karena kadang masih ada aja nih efek-efek dari debu vulkanik yang kemarin sempat melanda di sekitar 5 provinsi sekaligus akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Tapi kalau kita ngomongin dampak udara akibat abu vulkanik yang kemarin bikin tenggorokan terasa kurang nyaman gitu ya, ternyata kita bisa memilih yang namanya makanan, minuman gitu ya, yang hangat. Dan ternyata secara psikologis pun ini juga oke banget rockstars, karena lewat studi dan juga penuturan dari para ahli gitu ya, minuman yang mengandung rempah-rempahan kayak misalnya wedang jahe atau chamomile tea gitu ya, ini punya senyawa aktif yang punya sifat anti-inflamasi alami. Jadi ketika lo minum nih anget-anget gitu ya, si air jahe atau teh chamomile ini, itu dia punya sensasi yang langsung bisa membantu merelaksasi otot-otot di area leher dan juga tenggorokan yang sempat tegang gara-gara iritasi udara luar. Karena secara sains gitu ya, kombinasi suhu hangat dan juga aroma alami ini juga bisa merangsang otak melepaskan sinyal relaksasi. Jadi selain bikin mood lo yang kusam balik tenang, ternyata minuman berempah ini emang cara yang paling pas buat manjain tenggorokan lo di situasi kayak gini.
2: Your morning companion, GMH.

This is Drokin Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Sudah hampir jam 9 pagi, berarti tandanya gue harus pamit nih Rockstars. Terima kasih banyak ya, sudah sama-sama dari jam 7 pagi tadi. Dan tentunya GMHR akan selalu menemani pagi hari lo setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 9. Pastinya cuma di 87,6 FM, Drokin Life, Jakarta. Kita juga bisa didengarkan secara streaming by the way di www.drokinlife.com. Jadi, jangan lupa juga dong untuk follow social media kita di @therockinlife.jkt untuk update mengenai informasi lifestyle dan juga entertainment. So that's it for today. Thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye, it's not the end, because I definitely will see you again. Bye bye.

Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blocks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 Tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
3: Rockin' Hype.
4: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town.

is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

TV series and everything in between ya. Gimana kabarnya hari ini Rockstars? Di tanggal 10 September kemarin, 99 ya, alias 9 September. Apakah banyak yang langsung men-check out belanjaannya karena ada promo-promo tanggal cantik? Kadang-kadang suka lupa diri kalau udah nyimpen banyak belanjaan di keranjang e-commerce. Sekalinya dapat promo ya, atau mendekati atau udah masuk tanggal gajian, kalap semuanya di check out-in gitu ya.

Listens ya, Greed. Ini yang lagi pengen gue omongin di soundtrack seminggu ini. Sebenarnya sesuatu yang sering banget muncul di kehidupan nyata, walaupun kadang beda-beda bentuknya ya, Seven Deadly Sins ini ya kan, gak selalu kita sadari. Dan sebenarnya banyak juga muncul di film. Ini jadi bahan cerita yang luar biasa banget ya kan, mulai dari greed, wrath atau kemarahan, envy, rasa iri. Nah ini saat digambarkan dalam film, ini bikin karakter-karakternya mengambil keputusan yang makin lama bisa makin kacau. Ya masing-masing dosa tuh pada akhirnya punya cara untuk menghancurkan karakter masing-masing di dalam film ya. Ada yang bikin seseorang kehilangan orang yang dia sayang. Ada juga yang akhirnya membawa karakternya tuh menuju konsekuensi yang benar-benar fatal. Nah ini ada film-film yang menampilkan tentang Seven Deadly Sins. Ada yang beneran semuanya, like the whole Seven Deadly Sins. Tapi ada juga yang pengen gue bahas di What's Hot, 4 dosa dari Seven Deadly Sins yang tergambarkan dengan sangat baik di dalam film-film ini ya. Dan semoga bisa menjadi refleksi terhadap diri sendiri, rockstars. Alright, nanti akan kita bahas semuanya di What's Hot. Jadi jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here only on Soundtracks. And please do enjoy the first soundtrack from the series Euphoria Season 2 ya. Lebih tepatnya theme song. Ini dia, Say So.

0: Welcome to The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Harry Styles, Watermelon Sugar, yang juga menjadi soundtrack Quiz Lady. Gua kalau misalnya memberikan lo quiz gitu ya, bisa nebak gak kira-kira dari film-film yang akan kita bahas di What's Hot minggu ini, masing-masing tuh mewakili dosa apa dari Seven Deadly Sins. Are you ready?
1: What's Hot on Soundtrack.
0: Langsung kita mulai dengan What's Hot. Selamat siang untuk rockstars yang juga mungkin baru bergabung lagi mendengarkan via streaming dari therockinlife.com ya. Kita membahas Seven Deadly Sins in movies. Okay, yang pertama ada film Whiplash di tahun 2014 ya? Gila. Kayaknya gue mengingat kayaknya 2020-an, tapi yang gini 2014. Karya sutradara Damien Chazelle, dibintangi sama Miles Teller yang gokil banget main di film ini, sama J.K. Simmons. Ya, yeah. Ini bisa nebak gak dosanya apa kalau dari film Whiplash yang sebenarnya dibahas adalah pride ya, atau kesombongan. Dan ini intens banget ya kan. Salah satu film yang menunjukkan gimana ambisi itu bisa berubah menjadi obsesi yang cukup brutal. Dimana kita akan ngelihat kisahnya Andrew Nyman, mahasiswa musik yang usianya baru 19 tahun. Dan dia punya satu mimpi besar, yaitu jadi pemain drum jazz terbaik di dunia. Nah, hidupnya ini jadi berubah ketika dia masuk mulai ikutan belajar di kelasnya Fletcher, seorang instruktur musik yang memang terkenal keras dan gak kenal ampun. Cara ngajarnya gokil banget ya kan. Nah, dari sini dosa kesombongan atau pride itu mulai terasa nih, dimana Andrew semakin terobsesi gitu ya untuk membuktikan kalau dirinya tuh punya kemampuan yang luar biasa. Kalau beneran gue nih sebenarnya jago banget main drum ini ya kan. Sampai dia rela mengorbankan waktu, hubungan, bahkan batas fisiknya sendiri demi mencapai kesempurnaan. Nah, yang jadi pertanyaan, pada akhirnya seberapa jauh sih seseorang itu rela menghancurkan dirinya sendiri demi bisa mendapat pengakuan atau dianggap sama orang lain kalau dia itu hebat, ya. Ini emang film yang intens banget. Lagi-lagi acting-nya J.K. Simmons dan juga Miles Teller di dalam film ini tuh bikin lo juga emosinya terasa banget gitu ya. Dan memang Damien Chazelle sendiri sebagai sang sutradara juga punya pengalaman sebagai drummer jazz dan memang pernah mengalami tekanan serupa saat dia masih muda. Dan itulah yang akhirnya menjadi inspirasi cerita film ini. Makanya mungkin bisa sangat personal jadinya ya, konflik yang disampaikan dalam film Whiplash. Langsung aja kita dengerin lagi trailernya. Kira-kira kalau dari cuplikan trailer aja, apakah lo sudah bisa mempick up kalau ada esensi dosa-dosa kesombongan dari film ini? Let's hear it ya. Ini dia Whiplash.
2: This place is nice.
3: I really like the music that they play. Bob Ellis on the drums. I'm part of Schaefer's top jazz orchestra. It's the best music school in the country.
4: The key is to just relax. Don't worry about the numbers. Don't worry about what the other guys are thinking. You're here for a reason. Have fun. 5, 6, and.
3: I want to be great.
2: And you're not.
5: We got Buddy Rich here.
6: Little trouble there. You're rushing. Here we go. 5, 6, and.
7: Were you rushing or were you dragging?
8: I don't know.
9: If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig.
7: Oh, my dear God.
10: Are you one of those single-tier people?
11: You are a worthless pansy ass who is now weeping and slobbering all over my drum set like a 9-year-old girl.
12: So how's it going with the studio band?
13: Good. Yeah, I think he likes me more now.
14: I push people beyond what's expected of them. I believe that is an absolute necessity.
13: I want to be one of the greats. And because I'm doing that, it's going to take up more of my time. And this is why I don't think that we should be together.
9: I would never let him put my son through hell. Why would you let him get away with what he did to you?
5: There are no two words in the English language more harmful than good job.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Taylor Swift, August, walaupun udah lewat ya, udah masuk September. Lagu yang menjadi soundtrack film People We Meet on Vacation. Film ringan, manis, ya. Enak jadi hiburan tontonan sambil makan siang gitu, rockstars. Gak perlu pakai terlalu mikir. Tapi kalau film-film yang lagi kita bahas di What's Hot minggu ini akan bikin mikir banget. Bukan mikir karena filmnya susah dimengerti atau dipahami, tapi jadi berpikir, ih, apakah jangan-jangan gue dalam kehidupan sehari-hari pernah melakukan dosa-dosa ini ya? What's hot?

0: Film berikutnya adalah karya sutradara Luca Guadagnino, dibintangi sama Zendaya, terus ada Mike Feiss dan juga Hailey Gates. Udah langsung tahu film apa? Yes, I'm talking about The Challengers. Ini juga sebenarnya mungkin kalau dari apa namanya, dari cerita filmnya sendiri gitu ya, yang juga menggambarkan ambisi, persaingan, hubungan yang complicated, kayaknya lo akan mikir, ih kayaknya banyak nih dosa-dosa yang dibahas dalam film ini ya kan. Tapi sebenarnya yang paling jelas, yang paling terasa kalau dibedah gitu ya film ini adalah dosa greed atau keserakahan. Film yang rilis tahun 2024 ini bercerita tentang Tashi, mantan petenis berbakat yang kemudian menjadi pelatih suaminya sendiri, yaitu Art. Nah, masalahnya si Art ini harus berhadapan dengan Patrick, sahabat lamanya, sekaligus mantannya si Tashi, dalam sebuah pertandingan tenis yang menyimpan sejarah panjang. Nah, jadi kenapa di sini bisa dibilang greed gitu ya yang muncul? Karena kita bisa ngelihat dari karakter-karakternya itu ada hasrat yang besar gitu ya untuk bisa saling memiliki, tapi juga sebenarnya ada rasa iri terhadap kesuksesan orang lain. Masing-masing punya ego untuk menang dan juga ambisi mereka yang gak ada habisnya, sampai amarah-amarah yang terus dipendam gitu ya. Jadi lapangan tenis di film The Challengers bukan cuma jadi tempat pertandingan aja, tapi juga arena perang ego antara ketiga karakter ini. Dan menariknya memang ketiga pemain utama ini harus menjalani latihan tenis yang juga intensif banget bersama mantan petenis profesional sekaligus pelatihnya Brad Gilbert. Latihan sampai berbulan-bulan, bahkan mempelajari gaya bermain spesifik untuk masing-masing karakter ya. Gitu. Jadi menarik untuk ditonton lagi, bukan hanya karena ceritanya yang juga cukup apa namanya, bukan kontroversial sih, tapi intriguing gitu kan ya. Tapi mungkin lo bisa menonton lagi sambil benar-benar memahami kayak, oh iya, kayak gini nih yang dimaksud dengan orang yang beneran serakah gitu ya. Pengen dapetin semuanya, pengen dapat menang, pengen dapat hubungannya untuk satu sama lain gitu ya, untuk bahkan bukan cuma sama satu orang doang, tapi sama dua orang gitu kan. Kita langsung dengerin lagi aja trailernya. Ini dia The Challengers.
1: Hi.
2: Hey.
1: Tashi Duncan. She's gonna turn a whole family into millionaires. She'll have a fashion line, a foundation. You were incredible today.
3: Thank you.
1: I mean, it wasn't even like tennis. It was an entirely different game. Hey, come hang out with us later.
3: Want me to come tuck you in?
1: No, we just keep talking.
3: How often does this happen? Going after the same girl?
1: Not as often as you think. We usually have different types.
3: So you're saying I should be flattered?
1: Aren't you everybody's type?

0: Rock Your Day with the Rock and Life, where everyone can be a rock star. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. This one is Bruno Mars with 24K Magic. Yang menjadi soundtrack film Hotel Transylvania yang ketiga. Ya. Salah satu film animasi yang seru dan menyenangkan untuk ditonton walaupun udah makin banyak kelanjutannya ya, tapi tetap kocak masing-masing filmnya. Tapi sekarang kita mau balik lagi dulu ke What's Hot, karena kita lagi mau melihat dulu-dulu apa lagi nih yang terjadi. What's Hot on Soundtrack. Saking banyaknya ya, di tengah gempuran berita-berita buruk yang terjadi di Indonesia dengan segala penanganannya yang enggak ada, yang kurang dari pemerintah saat ini gitu. Rasanya kalau ngelihat kemarahan-kemarahan orang di sosial media gitu ya, kemarahan-kemarahan WNI. Ini kan emang kita pasti jadinya ngelihat kan ini, aduh nih dosa-dosa pemerintahan banyak banget kayaknya ya. Tapi mungkin emang harus diajak. Kadang kalau misalnya dibilangin tuh suka gak sadar gitu ya, sampai mungkin lo harus ngelihat itu terjadi di orang lain. Ya paling gak lihat dari film dulu deh, biar tahu kalau ih gue kayak gitu juga lagi. Nah, tandanya mungkin lagi mengalami dosa yang sama. Seven Deadly Sins in Movies. Tadi kita sudah bahas tentang Pride yang digambarkan dalam film Whiplash. Udah gitu Greed digambarkan dalam film The Challengers. Dan sekarang kita masuk ke film Black Swan, karya sutradara Darren Aronofsky. As you all know, dibintangi sama Mila Kunis and of course Natalie Portman. Film yang berhasil mengubah ambisi jadi sesuatu yang mengerikan. Ini one of my favorite movie from Darren Aronofsky ya. Rilis tahun 2010. Apalagi masuk ke dunia balet. Gue tuh juga selalu suka banget film-film tentang balet. Tapi di sini beneran menggambarkan sisi gelap dunia Royal Ballet, ya kan? Yang penuh tekanan, banyak banget pressure-nya. Dan ternyata juga menimbulkan obsesi dari tiap penari-penarinya. Jadi kita akan ngelihat si Natalie Portman menjadi Nina Sayers, seorang balerina muda berbakat yang akhirnya itu bisa dapat kesempatan untuk menjadi pemeran utama dalam Swan Lake, ya kan? Salah satu piece yang paling terkenal untuk di dunia ballet klasik. Nah, masalahnya si Nina di sini harus menjalankan dua karakter sekaligus, ya kan? Si angsa putih dan juga angsa hitamnya, White Swan dan juga Black Swan. Dua karakter yang berbeda, di mana Black Swan itu harus ditampilkan dengan lebih agresif, ya kan? Karena dia adalah villainnya dalam tarian ini, dan juga harus menampilkan sensualitas. Di sinilah tema Seven Deadly Sins-nya mulai terasa ya, di mana ambisinya Nina itu juga berubah menjadi pride, sementara rasa irinya sama karakternya Mila Kunis, si Lily, yang sebenarnya adalah teman tapi juga menjadi rivalnya dia, itu dimana envy-nya tuh juga berasa banget gitu ya. Ini membuat batasan antara persaingan dan obsesinya semakin kabur gitu. Ditambah lagi tekanan untuk menjadi sempurna, ini membuat Nina tuh jadi kehilangan kendali atas dirinya sendiri gitu. Jadi di sini sih dosa envy atau rasa iri itu benar-benar nyata banget di dalam film Black Swan ya. Dimana yang bikin menarik juga Darren Aronofsky sebagai sutradara tuh menggunakan tubuh dan pikirannya Nina Sayers di dalam film tuh sebagai arena konflik. Jadi lumayan banyak nih sebenarnya ya, selain envy, walaupun envy tuh yang paling besar menurut gue terlihat dalam film ini, tapi juga lust dan juga pride, bahkan sampai wrath atau kemarahan itu juga menyatu dalam perjalanannya Nina untuk bisa menjadi seorang prima ballerina gitu kan. setiap dosa yang muncul tuh justru mendorong dia semakin dekat dengan kesempurnaan yang dia inginkan gitu. Jadi kayak semuanya dilakukan. Ini kita langsung dengerin lagi aja trailernya, sebuah film yang intens dengan performance dari Natalie Portman yang juga luar biasa sekali. Bisa menampilkan sekian banyak dosa-dosa dalam karakternya demi mencapai kesempurnaan. Padahal kita semua tahu kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kita langsung dengerin lagi aja trailernya. Ini dia Black Swan.
1: I had the craziest dream last night about a girl who was turned into a swan. But her prince falls for the wrong girl and she kills herself. He promised to feature me more this season.
2: Well, he should. You've been there long enough. And you're the most dedicated dancer in the company.
3: Our new swan queen, the exquisite Nina Sayers.
1: Oh, Lily, you're gonna be amazing.
3: Watch the way she moves. Sensual. She's not faking it. Seduce us! Attack it! Attack it! Come on!
2: Where'd you get these?
1: It's nothing.
2: You sweet girl.
3: Feel my touch. Respond to it.
1: Someone's hot for teacher.
4: I don't want to talk about that.
5: We really need to relax.
2: It's the role, isn't it? It's all this pressure. I knew it'd be too much. I knew it.
6: What's she doing here? He made me your alternate.
3: The only person standing in your way is you.
6: How do you know where I live?
1: I have my ways.
6: She's after me.
3: Nobody's after you.
6: Please believe me.
2: Sweet girl. What happened to my sweet girl?
6: She's gone.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih ya. Iya, iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

lagi ngomongin Seven Deadly Sins yang digambarkan dalam film. Tadi udah ada 3 dosa yang kita bahas. Ya ini kita gak akan ngebahas 7-7-nya semua gitu ya. Tapi kalau di Wasat of Force kita hanya akan bahas 4. Jadi tadi sudah ada dosa pride yang ditampilkan dengan intense di dalam film Whiplash. Terus greed dalam film The Challengers. Abis itu envy dari film Black Swan. Walaupun di film Black Swan juga sebenarnya selain envy juga muncul nih dosa-dosa lain.

0: pacarannya sampai itu menjadi dosa, itu kadang masih beda-beda gitu tiap orang ya. Yaitu lust. Kita ngomongin lust atau nafsu ya. Ditampilkan dalam film Call Me By Your Name yang sebenarnya mungkin gak kelihatan seperti dosa lagi-lagi. Ini another movie from Luca Guadagnino. Tadi kan kita juga sudah bahas filmnya dia. Nah, ini dibintangi sama Timothée Chalamet, Armie Hammer, dan juga Michael Stuhlbarg. Sisi lustnya cukup kuat ditampilkan dalam film ini ya. Membawa kita ke kisah cinta pertama di musim panas yang indah, dengan settingan yang juga indah banget. Tapi cerita cintanya penuh dilema. Kita akan melihat Elio Perlman, seorang remaja 17 tahun yang menghabiskan musim panas bersama keluarganya di Italia. Dan kehidupannya ini berubah ketika Oliver, mahasiswa Amerika yang datang sebagai asisten riset ayahnya, itu harus tinggal bersama keluarga mereka di sana. Nah, dari hubungan yang awalnya terasa biasa-biasa aja, perlahan ini muncul ketertarikan yang semakin intens antara Elio dan juga Oliver. Nah, disinilah unsur lustnya mulai terasa, bukan sekedar soal hasrat fisik aja, tapi juga tentang keinginan untuk memiliki seseorang walaupun mereka sadar hubungan itu punya batasannya dan konsekuensi kalau sampai batasan itu dilanggar. Nah, menariknya nih Luca Guadagnino juga sengaja membangun film ini dengan tempo yang tenang. Kalau lo inget gitu ya, vibe film ini kan beneran menenangkan gitu. Apalagi juga ya itu settingan Italianya tuh memanjakan mata banget. Ini dari gesture-gesture yang di emosi yang disampaikan dari karakter-karakternya tuh melalui tatapan, terus cuman gesture kecil. Dan suasana musim panas di Italia itulah yang untuk digunakan untuk menggambarkan ketertarikan para karakternya. Dan film ini juga diadaptasi dari novel karya Andre Ashiman dengan James Ivory sebagai penulis skenarionya. Nah, untuk dosa lust yang muncul dalam film Call Me By Your Name ini sebenarnya bukan hadir sebagai sesuatu yang vulgar, tapi yaitu sebagai rasa ingin memiliki dan mencintai yang begitu kuat. Walaupun mungkin ada orang-orang yang juga ngelihat film ini kayak, ya ini nyaman juga banyak dosa-dosa lain gitu kan. Tapi sisi las itulah yang digambarkan dengan baik dalam film ini. Oke, okay? Coba kita dengerin lagi trailernya. Ini film yang juga mempunyai soundtrack yang enak-enak banget. This is Call Me By Your Name.
1: Mr. Perlman. Thank you so much.
2: Très confiant.
3: I can show you around.
1: That'd be great. Thank you. So what do you do around here?
2: Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night.
1: Sounds fun. All right, later.
4: Veramente meglio di quello dell'anno scorso.
3: Just watch. This is how we'll say goodbye to us when the time comes. Later.
5: Meanwhile, we'll have to put up with him for 6 long weeks.
6: Muscles are firm.
7: Not a straight body in these statues. They're all curved. Sometimes impossibly curved and so nonchalant, hence their ageless ambiguity, as if they're daring you to desire them.
8: All to see without my eyes, the first time that you kiss.
1: Is there anything you don't know?
8: Boundless by the time I cry.
2: You only knew how little I know about the things that matter.
8: Build your walls around.
1: What things that matter?
8: White noise, what an awful sound.
2: You know what things.
1: You're saying what I think you're saying.
2: Shouldn't have said anything.
1: Just pretend you never did.
7: Nature has cunning ways of finding our weakest spot.
8: Blessed be the mystery of love.
9: Call me by your name and I'll call you by mine.

0: Rockin' with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. This one is Hindia, ya. Everything You Are, yang menjadi soundtrack Dopamine, ya. Saatnya mengumpulkan dopamin-dopamin di jam istirahat makan siang ini. Masih akan gue temenin juga dengan rekomendasi-rekomendasi tontonan yang bisa lo nikmati sambil santai nanti di Stream and Chill. Rekomendasi film lama di Classical. Tapi sekarang kita cari tahu dulu yuk, ada berita terbaru apa dari industri perfilman cuma di Movie Buzz.
1: This is your latest movie updates on Soundtracks Movie Buzz.
0: Berita pertama minggu ini di Movie Buzz dari Box Office Musim Panas 2026. Ya, ini memecahkan rekor lama di mana pendapatan box office domestik Amerika Serikat dari 1 Mei sampai Labor Day itu mencapai 476 miliar US dollar atau sekitar 76 triliun rupiah. Di mana angka ini berhasil melewati rekor musim panas tahun 2013 yang bertahan selama 13 tahun. Jadi pengen lihat ya, ada film-film apa di tahun 2013 sampai pendapatan box office-nya gede banget, ya kan? Nah, film blockbuster jadi mesin utama pendapatan box office tentunya. Dimana kalau tahun ini, Spider-Man Brand New Day itu menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan 6 pekan berturut-turut berada di posisi puncak box office. Selain itu ada The Odyssey, Toy Story 5, dan juga The Devil Wears Prada 2 yang ikut mendorong performa box office sepanjang musim panas. Iya sih, kalau dilihat dari jajaran film yang keluar di tahun ini, memang banyak banget yang gong-gong-gong gitu ya. Dan ditunggu-tunggu sama orang-orang seperti Toy Story 5 dan juga kelanjutan dari The Devil Wears Prada. Dan Hollywood juga punya peluang untuk mencetak rekor lebih besar dengan masih adanya Avengers Doomsday dan Dune Part 3 yang harusnya tayang di akhir tahun ini. Ya kan, bahkan perkiraannya nih dari box office domestik Amerika Serikat di tahun 2026 itu berpeluang menembus angka 10 miliar US dollar sampai akhir tahun nanti. Gokil. Tapi kita langsung lanjutin lo ke berita kedua minggu ini di Movie Buzz. Gimana kalau ngomongin The Odyssey, kayaknya ada aja terus pencapaiannya ya. Sebagai salah satu penyumbang pendapatan box office tadi, memang akhirnya karya Christopher Nolan ini menembus angka pendapatan 1 miliar US dollar dari pasar internasional ya. Dan pencapaian ini terasa spesial karena The Odyssey bukan merupakan sequel maupun remake. Dan film Hollywood terakhir yang berhasil melakukan hal serupa, mendapat pencapaian yang luar biasa banget, itu adalah Avatar di tahun 2009. Jadi butuh sekitar 17 tahun ya hitungannya sampai akhirnya rekor ini kembali tercapai. Dan selain jumlah pendapatan, film The Odyssey juga menjadi film dengan rating R terlaris sepanjang masa. Dan ini juga mencatat opening internasional terbesar sepanjang karirnya Christopher Nolan dengan mendapatkan penghasilan 264 juta US dollar hanya dalam 3 hari saja. Banyak banget rekor-rekor yang langsung disikat sama film The Odyssey ya. Tapi sekarang kita masuk dulu ke berita ketiga di Movie Buzz, karena ada Pengabdi Setan 3. Pengabdi Setan 3 Origin kabarnya sudah resmi masuk tahap produksi dan akan siap tayang di bioskop pada tahun 2027. Katanya sih yang untuk kelanjutannya ini bakal mengungkap asal-usul misteri, di mana kita akan dibawa lebih dekat ke sumber dari berbagai misteri yang muncul sejak film Pengabdi Setan pertama yang keluar di tahun 2017 dan kelanjutannya Pengabdi Setan 2 Communion yang keluar di tahun 2022. Jadi film ketiga ini diposisikan sebagai bagian penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang masih menggantung. Kalau lo dulu nonton rangkaian film The Ring atau Sadako gitu ya, urutannya juga gitu kan, sampai di film keberapa itu baru ngebahas originnya kenapa Sadako bisa muncul. Nah jadinya penasaran kan nih, gimana Pengabdi Setan bisa jadi muncul akhirnya nih permasalahan keluarga-keluarga ini. Skala ceritanya kabarnya akan makin luas, di mana Origin disebut akan membawa semesta Pengabdi Setan ke ruang, waktu, dan juga skala cerita yang lebih besar. Dan akan membuka bagian dari dunia yang sebelumnya belum pernah diperlihatkan. Gitu. Dan akan mulai dibawa ke pasar internasional dari Barunson ENA dari Korea Selatan. Ini pun bergabung sebagai International Sales Agent untuk membantu membawa film ini ke pasar global. Tapi kita tungguin aja kelanjutannya, karena detail cerita, pemain, dan proses produksinya ini belum semuanya terungkap ya. Itu dia 3 berita update dari Movie Buzz minggu ini. Abis ini kita lanjut dulu yuk mendengarkan soundtrack-soundtrack dari film favorit lo. Yang abis ini ada film 500 Days of Summer dengan lagu yang juga enak sekali. Dari intronya aja udah langsung ketahuan ya, udah langsung bisa dinyanyiin bareng. Please enjoy this one, The Temper Trap, Sweet Disposition.

Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.

0: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: This is The Rugged Life, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, you're still listening to Soundtracks with me, Dewi Hanafi, all the way up till 1 PM. And that was Afghan, lagu yang enak banget ya, Langit Merah Muda, yang menjadi soundtrack film Ahensi Rumah Tangga. Tapi sekarang kita akan masuk ke film lama nih di Classic Cult. Kalau dari tadi di WhatsApp kita sudah ngomongin beberapa dosa-dosa besar yang digambarkan dalam film ya, Seven Deadly Sins in Movies. Nah, kali ini di Classic Cult ada film yang beneran menggambarkan ketujuh dosa besar ini, yaitu film Seven. Ingat gak sih? Filmnya Brad Pitt, Morgan Freeman, di tahun 1995, gak boleh dilawatin banget, karya sutradara David Fincher yang juga selalu punya ciri khas dari setiap film-filmnya dia ya. Dimana film crime mystery ini, kita akan mengikuti Somerset dan juga Mills, dua detektif dengan karakter yang bertolak belakang banget, dimana mereka nih harus mengungkap serangkaian pembunuhan brutal. Yang bikin kasus ini makin disturbing, setiap korban yang jatuh di dalam film ternyata merepresentasikan satu dosa dari Seven Deadly Sins. Jadi seperti tadi tuh, mulai dari greed, pride, wrath, lust, envy, ya kan? Ini masing-masing diwakili sama setiap korban yang muncul di dalam film Seven. Misterinya mulai terbuka ketika pembunuh yang belum diketahui namanya, John Doe, itu sengaja meninggalkan petunjuk di setiap lokasi kejadian, mulai dari gluttony sampai greed gitu ya. Setiap pembunuhan itu dirancang seperti pesan moral yang mengerikan, dan para detektif pun harus berpacu sebelum korban berikutnya ditemukan. Menariknya nih, David Fincher juga membangun dunia film yang gelap, kotor, dan hampir selalu diguyur hujan untuk menciptakan atmosfer yang depresif. Jadi kalau lo tipe orang yang nggak bisa gitu ya nonton film yang kalau suasananya itu terlalu gloomy, karena I have a friend yang juga emang kayak modelan film apa tuh namanya, The Hunger Games gitu ya, yang suasananya itu kayak gloomy, kayak abu-abu gitu warnanya, tuh dia nggak suka nontonnya walaupun ceritanya bagus gitu. Jadi kalau lo juga mementingkan visual atau nuansa, mungkin lo juga akan gak nyaman nonton film yang satu ini, karena emang jadinya berasa nih sepanjang film gak pernah cerah nih cuaca, ya kan? Tapi itu jadi dapat banget untuk pesan yang mau disampaikan dalam film ini. Apalagi dari David Fincher pun menggunakan lightingnya juga minim banget, visualnya sangat-sangat terkontrol. Jadi kota dalam film itu beneran seperti tempat yang kayaknya gak pernah bener-bener punya harapan, hopeless deh kayak tinggal di kota ini ya. Jadi kalau pengen dirangkum semuanya dari beberapa dosa yang tadi sudah kita bahas di What's Hot melalui 4 film yang masing-masing mewakili at least satu dosa besar, kali ini di film Seven benar-benar 7-7-nya dibahas. Oke, langsung aja kita dengerin lagi trailernya, and this is why this is our, that's why this is our classical for this week from the year 1995. This is Seven.
2: Ourselves a homicide.
3: If I may speak freely, this should not be his first assignment.
4: I've worked homicide 5 years.
3: Not here.
5: So how long have you lived here?
3: Too long.
6: 911, what's your emergency?
3: No fingerprints, no witnesses of any kind.
6: No.
3: It means that this is beginning. There are 7 deadly sins: gluttony, greed, pride, sloth, wrath, lust, and envy.
7: Dex! You wanna come take a look at this?
8: Honestly, have you ever seen anything like this?
3: No. This guy's methodical, exacting, and worst of all, patient.
7: Ben!
8: Like what you do for a living? These things you say?
7: Oh God, he had a gun in my mouth!
8: He's
2: just two murders away from completing his masterpiece.
6: Let's finish it.
9: Mel! Who's in the bar?
10: Detective!
11: You know, this isn't gonna have a happy end.

0: Guys, minggu ini kumpul di mana?
1: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
1: Yang penting makan enak.
0: Tapi, makan apa?
1: Pengen Asian food dong.
0: All you can eat, please.
1: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. They say an end can be a start, feels like a

0: Connect Streams only on Stream and Chill.
1: Rock Your Day with Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. That was Phoenix, If I Ever Feel Better, yang juga menjadi soundtrack Entourage, ya. Yeah. Waktunya Stream and Chill untuk lo yang lagi menikmati istirahat makan siang, mencari tontonan. Nah, gue sudah punya beberapa pilihannya. Ya, dari Netflix. Pertama ada film The Little Things. Ini sebenarnya film lama ya, keluar di tahun 2021. Ya gak lama-lama banget sih, tapi maksudnya bukan rilisan terbaru saat ini. Karya sutradara John Lee Hancock, dibintangi sama Rami Malek, ada Jared Leto dan juga Denzel Washington. Gila, tiga pemain yang menurut gue cukup unik kombinasinya, tapi luar biasa banget begitu sudah digabungin ya. Sebuah film crime thriller psikologis berjudul The Little Things. Ini membawa kita ke kasus pembunuhan berantai yang bikin dua detektif itu mempertanyakan batas antara keadilan dan juga obsesi. Jadi ada Joe Deacon yang sering dipanggil Deek. Dia adalah seorang sheriff sekaligus mantan detektif LAPD yang harus kembali terlibat ke dalam penyelidikan pembunuhan berantai di Los Angeles. Bersama detektif muda Jim Baxter, si Deek ini mulai menemukan pola yang mengarah kepada seorang pria misterius bernama Albert Sparma. Dan masalahnya ini semakin menjadi dalam ketika mereka menyelidiki kasus tersebut, dan semakin kabur juga batas antara bukti, kecurigaan, dan juga obsesi pribadi. So if you're into psychological thriller, cerita kriminal juga ya, detektif-detektifan, belum sempat nonton waktu itu filmnya di bioskop, sekarang bisa lo nikmati kembali di Netflix. The Little Things sudah ada ya. Kayaknya kalau dari judul tuh gak kebayang mungkin lo ceritanya sebenarnya ini adalah tentang pembunuhan berantai. Tapi begitu melihat jajaran pemainnya, I think you should watch this, okay? Berikutnya ada sebuah series yang seru banget. Kayaknya ini buat ditonton ya. Gue juga langsung gue tambahin ke dalam watchlist. Ini adalah animated series berjudul Dang. Ini membawa kita ke kehidupan dua kakak beradik yang santai, seru, dan juga penuh kekacauan di New York City. Jadi ada Andrew dan juga Eunice, dua kakak beradik yang menikmati hidup mereka dengan cara yang santai di tengah hiruk-pikuk kota New York. Tapi keseharian mereka ini mulai berubah ketika kakak perempuannya tiba-tiba datang dan ikut masuk ke dalam kehidupan mereka. Nah, dari sinilah hubungan saudara yang tadinya santai mulai berubah menjadi situasi yang penuh drama, konflik, dan tentunya komedi ya, komedi keluarga. Ini seru banget, karyanya Matt Murray, jadi langsung ditambahin juga ke dalam watchlist lo ya, Rockstars. Apalagi buat mencari tontonan ringan di siang hari ini, kayaknya lo bisa mulai menonton Dang, okay? Itu dia dua rekomendasi pertama. Abis ini masih ada dua rekomendasi berikutnya, jadi jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here, only on Soundtrack, sambil menikmati soundtrack dari film Wicker Park. We've got Coldplay with The Scientist. Enjoy!

0: your next dreams only on Stream and Chill.
1: Rock Your Day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. We're back on Stream and Chill barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. That was Destiny's Child with Independent Woman. Lagu yang seru banget untuk film Charlie's Angels ya. Ini kalau udah muncul di, ini masih ada gak ya di platform streaming services ya? Kayaknya menarik untuk ditonton kembali. Tapi kalau lo nyarinya yang baru-baru, kita lanjut dulu yuk. Masih dari Netflix. Ini berikutnya ada sebuah film komedi keluarga yang cukup menarik perhatian di tahun 2026 ini. Judulnya adalah The Breadwinner. Di sini ada Mandy Moore main filmnya. Jadi untuk lo yang kayaknya udah lama gak ngeliat Mandy Moore di film gitu kan, bisa nonton ini. Disutradarai sama Eric Apple. Punya konsep film yang sederhana tapi relatable banget. Gimana jadinya kalau seorang ayah yang biasanya menjadi pencari nafkah atau the breadwinner istilahnya, itu tiba-tiba harus jadi bapak rumah tangga full time. Jadi dalam film ini kita akan mengikuti kisahnya Nate Wilcox, seorang salesman sekaligus ayah dari 3 orang anak. Nah masalahnya nih, sang istri yang bernama Katie tiba-tiba tuh mendapat kesepakatan besar lewat Shark Tank dan harus pergi untuk urusan bisnis. Akhirnya Nate pun harus mengambil alih semua urusan rumah, mulai dari ngurusin anak sampai jagain rumah tetap gak berantakan. Dan ternyata dia menyadari kalau jadi stay at home dad itu jauh lebih chaos dari yang dia bayangkan ya. Ini bagus nih kalau mau ditunjukkan kepada calon-calon pasangannya supaya nanti gak menggampangkan pekerjaan rumah tangga ya. The Breadwinner sudah ada di Netflix, oke? Yang terakhir, rekomendasi kita minggu ini di Stream and Chill, another movie, ini berjudul Earl Meets World. Ini bukan movie deng, ini adalah series lebih tepatnya ya. Series unscripted yang disutradarai sama Ben Winston dan juga Evan Rosenfeld. Ini bakal mengajak kita masuk ke kehidupan nyata Alex Earl, sosok yang dikenal sebagai salah satu it girl-nya Gen Z. Jadi mungkin lo sudah tahu ya, bisa menonton ini. Kita akan ngikutin kesehariannya Alex barengan sama keluarga dan teman-teman terdekatnya. Tapi bukan cuma soal kehidupan glamor dan kesuksesan di dunia entertainment. Serial ini juga memperlihatkan sisi personalnya Alex Earl, mulai dari hubungan keluarga dia, dinamika pertemanan, sampai perjuangan membangun karir. Jadi ini beneran hadir sebagai unscripted family soap, yang berarti drama kehidupan nyata justru menjadi daya tarik utama dari serial yang satu ini. Earl Meets World juga sudah ada di Netflix. Oke, itu dia 4 rekomendasi kita sudah tuntas di Stream and Chill minggu ini. Abis ini jangan kemana-mana, kita lanjut dulu dengerin soundtrack dari film Shang-Chi. This one is Nicki with Every Summertime.

Rock Your Day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks. Tapi sudah jam 1 siang, jadi tandanya aku harus segera pamit. Itu tadi Jamiroquai with Cosmic Girl, yang juga menjadi soundtrack film Center Stage, menjadi salah satu lagu terakhir yang bisa kita dengarkan di soundtrack siang ini. Yeah, thank you banget Rockstars yang sudah dengerin dari jam 11 tadi, sudah gabung nemenin di sini, yang juga streaming via therockinlife.com. Thank you so much. Dan tentunya terima kasih Yoga, anak magang produserku, sudah membantu membahas ya dosa-dosa dalam film. Ini mudah-mudahan obrolan kita hari ini dan rekomendasi-rekomendasinya bisa menjadi tambahan tontonan lo. Dan walaupun ini adalah film-film yang sebenarnya udah pernah lo tonton sebelumnya, tapi bisa lo nikmati lagi dengan yaitu tadi, kali ini ngelihat angle-nya adalah mencari, oh iya bener ya, ini dosa-dosa ini yang lagi dibahas. Thank you sekali lagi Rockstars, dan juga Mas Indra operator yang bertugas hari ini, terima kasih banyak. Seperti biasa kita akan ketemu lagi hari Kamis depan, Soundtrack setiap hari Kamis jam 11 sampai jam 1 siang. But for now, Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' day. Bye.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emblem Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Kapan lo terakhir kali nonton romantic comedy atau romcom yang heartwarming dan agak-agak bikin mewek juga? Ingat nggak?
2: Rockin' Hype.
3: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ini dia, kalau lagi mencari rekomendasi romcom yang manis untuk ditonton, gue punya pilihannya. Bukan di bioskop tapi ya, ini ada di Netflix, judulnya Voicemails for Isabel.
4: Wait, how does she not know that her sister changed her number?
5: I'm gonna just see what's happening.
4: Hey, Iz, I'm just calling you to ask, how am I supposed to do this without you?
6: You're in a better place. Probably slurping face with Heath Ledger as we speak, huh?
4: But I miss you.
7: For a while there, it was rough.
8: Isabel died in November. She was just the love of my life.
5: The voicemail's for her dead sister.
9: You gotta tell her.
8: No. This is her way of healing. This is dumb, but I have this fantasy that someone's gonna come and sit down next to me. Like I'm Meg Ryan. We lock eyes. Then it happens.
5: Sorry, is this seat taken?
3: Jadi, Voicemail for Isabel ini cerita tentang seorang chef bernama Jill yang berjuang menerima fakta kalau adiknya Isabel itu sudah meninggal. Nah, selama hidup mereka berdua ini emang deket banget dari kecil sampai besar ya. Makanya biar gak kesepian dan tetap merasa deket sama Isabel, Jill nih sering ngirimin voicemail ke nomor handphone lamanya Isabel yang ternyata nomor itu sekarang udah dipegang sama seorang cowok ganteng bernama Wes yang pelan-pelan jadi suka sama Jill gara-gara kiriman voicemail-voicemail ini.
2: Rockin' Hype.
3: Tapi namanya juga romcom ya, semuanya terdengar mustahil bisa disulap jadi hal-hal romantis. Ini beneran seperti waktu itu gue bilang di soundtracks, seperti You've Got Mail tapi versi modern days-nya. Yang pasti actingnya Zoe Deutsch dan juga Nick Robinson bikin film ini jadi film paling banyak ditonton di Netflix sekarang.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
10: You're listening

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sebut

0: nih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya udah diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi, makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat, please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
5: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
4: Rockin' Hype.
5: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya. Iya, iya, iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Roksa, selamat datang di Drive Enjoy bareng Echo Santoso dan Marco Andi.
2: Welcome, welcome. Hari Kamis nih, it's yes, throwback sir. Thursday, supposed to be.
1: Yeah. Yes sir, yes sir, yes.
2: Kalau misalnya satu waktu di masa lampau yang lu kira-kira lu pengen balik lagi, itu ke tahun berapa dan kenapa?
1: Ke kemarin.
2: Karena kemarin dapat surprise ya.
1: Iya. Yeah. Aku dapat martabak orange nih. Enggak. Gue jujur kalau di pertanyaan itu tuh pertanyaan yang paling gue membingungkan buat gue. Pertanyaan gue yang paling gue membingungkan buat gue. Bingung kan lo? Iya.
2: Kalau gue.
1: Lo kalau ditanya kayak gitu.
2: Abis yang ini deh. Lagu dulu ya.

0: Balik lagi Drive and Jeff. Mau ngebahas nih, ternyata ya kesal yang baru join, akun Instagram private itu belum tentu bikin data pribadi lu tuh aman.
1: Hoax dong berarti.
0: Mungkin. Jadi katanya ya, kedubes Amerika Serikat di Jakarta. Di Amerika apa di Jakarta nih?
1: Kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta.
0: Iya, jadi di Amerika apa di Jakarta?
1: Jakarta.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Monas, kedubes Jakarta di Jakarta mengingatkan kalau akun Instagram yang di private bukan berarti jejak digital kita otomatis hilang.
1: Ya kan di private doang.
0: Tapi bisa dilacak tuh lewat jejak digital yang ditinggalkan di akun orang lain. Kan biasanya di tag gitu tuh. Jadi walaupun akun fiktif yang gak pernah diposting, tapi bisa ditelusuri lewat komentar, postingan teman, lokasi, sekolah, hingga foto sampai email.
1: Basically ini adalah jejak digital yang kita gak boleh tinggalkan sembarangan.
0: Betul, betul.
1: Gitu kan, kayak misalnya lo komen-komen di threads misalnya, di threads, atau di Instagram iya. Pakai
0: berapa, kak,
1: second gitu. Account gitu kan.
0: Iya.
1: Kak maulah berapa gitu, ya kan.
0: Ini kan
1: jualan online.
0: Jualan online, iya, celana-celana.
1: Iya.
0: Iya,
1: ya kan,
0: iya.
1: Jualan bisa macam-macam.
0: Iya, betul. Kenapa lo senyum banget sih?
1: Enggak, karena kemarin tuh ada yang nanya coy kayak gitu. Iya. Maksudnya, dia tuh padahal lagi jualan produk gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi bukan produk yang dilihat.
0: Apanya?
1: Yang jual.
0: Ah, iya, iya. Pasti cakep tuh. Pasti cakep. Itu salsonya siapa? Saya.
1: Hah? Oh, lu itu?
0: Kak, boleh minta WA gak? Kalau beli, minta WA ya, gitu.
1: Lu tuh punya akun second account berapa sih?
0: Punya satu.
1: Oh, ada satu?
0: Ada satu. Kalau di X, ada tiga.
1: Oh, banyak.
0: Yang satu buat nonton bola, satu buat nonton basket. Ya, terserah deh. Lagu dulu.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: You drive, we bring the jive. Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: Sama aku Andi, balik lagi Drive and Jive, nemenin lu sampai jam 7 malam. Lo kesal yang baru join, ternyata ya 70% pecinta musik suka dengerin lagu yang sama berulang-ulang.
1: Wah. Jadi emang ini ternyata sekitar 70% dari orang yang disurvei gitu ya, ada 2000-an orang gitu kan.
0: Banyak
1: mereka
0: banget.
1: Terbiasa mendengarkan lagu atau musisi yang sama berulang kali. Bahkan lagu favorit mereka rata-rata diputar sekitar 343 kali dalam satu tahun.
0: Dalam setahun, setuju sih. Tapi yang lucu
1: iya lucu banget ya.
0: Meskipun 65% ini ya, orang-orang ya sebenarnya pengen menemukan musik baru nih. Banyak yang akhirnya tetap balik ke lagu lama karena nyaman dengan playlist yang udah mereka kenal. Jadi kalau playlist lo isinya lagu-lagu yang sama terus, lo tuh gak sendirian bro.
1: Karena gue percaya gini sih, setiap lagu itu pasti punya memori.
0: Setiap memori pasti ada kenangan.
1: Iya, karena setiap lagu itu, mau itu lagu upbeat, happy, atau lagu sedih gitu ya, itu pasti memorinya beda.
0: Betul.
1: Kayak misalnya kita dengerin lagunya Sal Priadi deh.
0: Sal Priadi.
1: Ada titik-titik di ujung doa.
0: Jangan, yang kita yang rumah itu aja, rumah itu.
1: Ya.
0: Kita usahakan.
1: Ya, kita usahakan rumah itu deh ya. Gitu kan. Maksudnya, ada orang yang kepikirannya.
0: Jangan deh, yang matahari, yang matahari.
1: Rumah itu deh, udah deh, rumah itu. Ada orang kepikiran. Wah, ternyata rumah itu dia punya memori dengan keluarga.
0: Iya.
1: Ada juga orang yang dengar lagunya Sal Priadi yang rumah itu kepikiran.
0: Apa?
1: Bulan depan KPR bisa kebayar nggak?
0: Oh, beda ya, beda-beda. The Rockin' Life is on.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Brave and Jive masih setia nemenin lu sampai jam 7 malam ya. Cho Santoso, Marco Andi hadir lagi.
1: Welcome kembali back guys. Selamat datang di 87,6 FM.
0: Yes.
1: Yang hari ini sepertinya pas banget momentumnya ya, karena hari Kamis itu identik dengan Throwback Thursday. Hari ini kita throwback sengaja Thursday akan ngajakin lu untuk throwback lagu-lagu yang punya kenangan buat lo.
0: Lagu-lagu yang throwback.
1: Lagu-lagu throwback gitu ya.
0: Coba sebutin ya, Cong, ngomong throwback berapa kali dapat 500 ribu.
1: Wah. Tapi kalau lu Marco, apa ya, lagu lama
0: yang
1: lu suka?
0: Sama kayak lu bilang tadi ya, lagu-lagu itu pasti ada kenangannya. Lagu-lagu throwback pasti gue suka lagu-lagu yang ada memori masa kecil gue.
1: Misalnya
0: kayak
1: Cicak di Dinding.
0: Jangan, itu kejadulan.
1: Oh, kejadulan.
0: Kejadulan. Misalnya ini Makan Ikan Cipta.
1: Ah.
0: Itu pas lagi upacara tuh.
1: Wah.
0: Iya kan, tiap Senin.
1: Bener.
0: Iya.
1: Gue pengen ngomong lagu wajib nasional juga gitu ya, cuman gue takut.
0: Kenapa tuh?
1: Ntar aja abis yang ini ya.
2: I might lose my mind. Waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently.

0: yang sudah nemenin lu selama 2 jam di Drive and Jive.
1: Gila, gak berasa Rockstars ya. Seru banget berasa. Kita throwback, lagu-lagu.
0: Tapi untungnya menyenangkan hari ini.
1: Iya loh, karena menurut gue ketika kita melihat ke belakang sejenak gitu ya, bukan berarti kita gak bisa move on.
0: Oke.
1: Tapi itu adalah proses pembelajaran yang akan kita bawa menuju masa depan yang lebih baik lagi.
0: Kan, ukirkan dalam hati kapten masa depan lebih tangguh daripada yang kita duga. Tapi udah 2 jam, Echo Santoso Marco Landi nemenin lu. Saatnya kita pamit undur diri dulu.
1: Sampai jumpa lagi Rockstars. Bye-bye.
2: Bye-bye. We hope you enjoyed the ride. Enjoy the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive. You're exactly where you need to be. RL. RL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
3: Kalau gak cocok ya iya.
2: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
4: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
2: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya. 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan. 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Uncut. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Uncut di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcouncut untuk tahu update-nya. You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 x 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 x 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Mem, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Good morning. Welcome to GMHR of the Rocket Life. The morning starts right here and enjoy the ride.
2: Thank God it's Friday. Selamat Hari Radio Nasional. Hari Jumat, tanggal 11 September 2026. GMHR hadir menemani Rockstars ya di Hari Radio Nasional. Jadi jangan sampai gak mendengarkan radio hari ini. Karena gue punya banyak sekali lagu-lagu yang bisa menemani lo siaran dan juga beraktivitas tentunya pagi hari ini Rockstars ya. Sampai jam 9 gue spill dulu deh beberapa lagu yang akan gue mainkan pagi hari ini. Satu lagu dari Bruno Mars dengan Just The Way You Are. Semoga ini adalah lagu favorit lo Rockstars ya, yang tentunya sudah siap gue mainkan nanti di jam 7 pagi ini. Buat yang hari ini WFH, tenang aja ya. Kalau kata Fifth Harmony, Work From Home ya. Mereka belum tren WFH, mereka udah punya lagunya Rockstars. Lo bisa streaming juga kalau lagi WFH nih di www.therockinlife.com. Tapi sebelum dua lagu tadi gue putarkan, gue pengen ngajakin lo thrifting barengan sama Michael Moore and Ryan Lewis dengan Thrift Shop, lagunya sebagai lagu pembuka perjumpaan kita di GMHR pagi hari ini di 87,6 FM The Rockin' Life Jakarta bareng Echo Santoso sampai jam 9.
1: Your morning companion, GMHR.
3: What?